0: Yes, we should have a new clue.
1: Bon côté. Et j'en ai. Ten chapter, oh, 4.5. Verse 7, Uja, Usro.
0: Awadiya.
1: Awadi, Jaya. Unya walepa.
0: Sa, Libya.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ubisho, we Jaya, Wadiya, Etunum, Sammy, Yerida, De, Samba, Wami.
0: Hey.
1: Obi a waja wadie eto nyom se kredie samblo samblo kredie samblo ode samblo hallelujah
0: amen
1: na nipa bienu tume kosa omoa na omuti o sa nipa mienu wo moa na omuti nipa mienu afena wale gua ba na yakoshie yiase especially omo omuti afri kro ba kono na yakoshie yias
0: ah umko bo ekutia
1: isa gaura
0: amen
1: Oba bia shuja wale a ena ne ntuma odi agu wo nyina okopam Danu na wo hu se nikuru abakuru mu wa yi no eso danu potu obi twa
0: two points
1: kana
0: no koye ni timi foforo
1: watete nkofo meye yi bi ishanke urade
0: amen
1: afele fele na nim tokro nyina
0: potu si bia wisi
1: ene bibi bi abaye dia sheshe ataso ne yeto wakope bi sheshe na taso ne neto
0: sa balu ni
1: ape bi dia ashe nufi ashe da pege nufi dia baso
0: artificial hips
1: ejange urade
0: amen
1: ehono kobusa kutia nyom
0: kutie skama dj no
1: wakobusa akutia nyom